0: ngala ngarang ke bithap je loji yela chela chirang ke mechi nyongwa zamo yang yesi
1: cheta ngai ji bi mechi hyulang li chela la zang shu kho zhe da mechi yi ka shu he tyen jin na ngan ji le ji je ling ji je la wen gi yang je

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
3: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི
3: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི
3: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི
3: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ tanda lob chong che de che shin bi yin
1: la so de che de de ma lan da yin na da so so ge xin ju ge ka xiu zo gen de ge xi yan na la
2: gu me ge da xin ju ge ka jia sen zo di da nan de ri ne dan pe ge zum ri ge zhe su ji zhe
1: la so pe ge zum ri da nan de ge ri ne da de zu ge ka xiu zo wen zi ri ba la da de de gan zu ge jing wen de xian na ka bu da che tong bu na ji ge na wan de ji yong ge du la qin zhe yin na da du de ma che be de le ka le mang bu ji jie ge ri ba che tong bu da che de tong bu de ji yin na ngun ne ka le mang bu xin ju de ting sa bu de jin yin za qi de de ji dan yang ge jin che de ge de na yin na la
2: tang bu de da ngu xi lu me ge ne cha ma ji ge de ga bu yu
1: la
2: sa ye zo de da xin ju ka jo de ne nan de ge ri ne se de zo de ta nan de cha ma ji ge de ku go er da ngu xi lu me ge ne cha ma ji ge de ga bu che de ne xin ju lu me zhe ge ge ka jo zo de

0: ཁྱི དང ཁྱི དང
1: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
0: 中国共产党中央委员会主席习近平主席的中国共产党中央委员会主席习近平主席的中国共产党中央委员会主席习近平主席的中国共产党中央委员会主席习近平主席的中国共产党中央委员会主席习近平主席的中国共产党中央委员会主席习近平主席的中国共产党中央委员会主席习近平主席的中国共产党中央委员会主席习近平主席的中国共产党中央委员会主席习近平主席的中国共产党中央委员会主席习近平主席的中国共产党中央委员会主席习近平主席的中国共产党中央委员会主席习近平主席的中国共产党中央委员会主席习近平主席的中国共产党中央委员会主席习近平主席的中国共产党中央委员会主席习近平主席的中国共产党中央委员会主席习近平主席的中国共产党中央委员会主席习近平主席的中国共产党中央委员会主席习近平主席的中国共产党中央委员会主席习近平主席的中国共产党中央委员会主席习近平主席的中国共产党中央委员会主席习近平主席的 chu dienbe, jizu rinlao jia gunbe, nzuti za jia, tachong jia jia chi maakara tong, mongchi li chi pewe sojian zongbo tabile, shuchi tong kara, jie jia rengi, maakara chong chong tong, sikara mongchi jia jia ledia dinte rene, do jia tawadar dienbe, maase maamu warji, tinta jinchi mi pa sa dinta tong de, jia kou tong, maapang to chi, to shio chi mong jidra chi jira kinti tong gupe longza dienta. Jia kou pia jira alin to, jia kou nuji jia jia nian xie kong, Chachi nupa kumpir tongwe michi zuwa tong zonni lingin kasar zuba mazi. Chilo nintong sanche lo la, chachi nubi nzeche chitin dosulo chumbura chan tansur juji simba zaji tendo. Sangepe mongche kandar chenye hito zibara ye na, dolo lo teta ronjala cha kandar kansu tutin kalang lang te chitong simba tong, nriba nanda hiozi jacha jacha janga tong cao dan tong nanda jizi jacha jacha jadan tong cao nga sanye, dabara todi chumbo chan ye bari. Nyedo Trungo Mumu Ngokongki Shinle La Juchira Tsebe Di Layo Ngabian Gwara Tungza Jidong Tung Ne Guangxi Tung, Hubei, Gansu, Zhejiang Su, Nese Pukla Ji Tsongnyira Tsebo Tung, Labarata Kele Chungde Tung, Genyira Tsongde So La Yitan Ngabian Tungxia Chira Tung De Nese Gusi La Tung Nese Jijia Jatang Tsejira Jokchura Tsajibari Ari Tsongde Tume Yulian Kongki Jizi Nyeshe Tsasanya Jadobiawa Yena Jidong Gijia Dungche Tengyo Lu Tsongdiya jatang jia dianxin, sunjia jimi jia yirazang, zinxin ngazu la zi jia ba se wara kari ya ne, jia kou tong sakla jitra ka la gotala pa ma jia cha jia ne, jia cha ju ni tong cao nga par da, da jia chota jia ba tong, gotala si ju sa ba de, ari xia jita tuzi nian xia zage nian ngu sa la tra sa jin ba ri. Yoro nandia jia cindia tong dianxia si ju jia torang tumi kari si yi. Yoro jia tuzi jizi nian xia zasa nian, yoro nandia ne urusu mebi, reikura nian jia ka gaudong ju yi di, zhu ka jitin zang yi. Diana lo yi ya canji, yi qian qi xiu jia gaudong xie yan xi sang do. Yasara jia jizi nian xia zasa nian nizu biwa yi na. Yasara jia jia song bu zhung, ka chi mingra yirin warji, dubu zao zhao dang zhuwa la me ne. Yasara zu ni mingra tian sai bi.

0: ཁེ
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

Chopana ba demo yi, nga tsu nyam to luji jang jo kong ni mo ta dan ni, du to to, po jong long ching ni chili kong, kang ge long ching jia, ti tong zhi za lin cin, ro yang ji xin kan xi bina, zun ji xiong wa garo xin de qi, nga na lin cin zo xiong xin ki ren qin yin. Taringa lin cin no zang ko ri ni yang xi ba do, sen ba bu re go xi bi lin cin, tarong long ching ka bar song yang xi bina, se lin cin ka song zha zhi xi yo bi, zho bo zo ga bo yong wa xiu.

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི